Pukul 7.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lu ada di titik bosen yang lu butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saat dia pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Bonus Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, Goodie Bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media. Sekali lagi, at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.8 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. Dua hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotel Indigo Bali sekarang juga. Sekali lagi @hotel Indigo Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: temuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di-PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

be a rock star.

0: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. 2 hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockandlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockandlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Rockman FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah terasa sepertinya kita butuh sesuatu untuk melampiaskan kesel-kesel kita, rockstar. Capek-capek kita, udah capek-capek kerja gitu kan ya. Di weekend berangkat aja deh ke Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang punya Strawberry Festival. Sabtu 5 September 2026 dan hari Minggu 6 September 2026. Dari jam 4 sore kamu bisa datang ke festival pertama yang ngebawa kesegaran dari Strawberry Bedugul yang udah terkenal nih ke Pantai Seminyak. Dengan banyak kegiatan yang bisa kamu ikutin, ada kreasi strawberry snack and drinks yang bisa kamu nikmatin, ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik, dan buat anak-anak ada cupcake decorating, ada strawberry treasure hunt, ada live DJ juga, terus ada wellness pub by Safa Spa, terus ada sunset yoga. Acara ini terbuka buat umum dan juga free entry, jadi jangan lupa ajakin semuanya, mau itu teman, keluarga, pasangan, calon pasangan, semuanya lo ajak aja. Dan cek info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi @hotelindigobali.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.8 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

88,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lu ada di titik bosen yang lu butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. 2 hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Cause all my clothes would fit.
1: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris AB and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media. Sekali lagi, at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.0 FM, The Rocking Life Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah terasa sepertinya kita butuh sesuatu untuk melampiaskan kesel-kesel kita rockstar. Capek-capek kita, udah capek-capek kerja gitu kan ya. Di weekend berangkat aja deh ke Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang punya Strawberry Festival. Sabtu 5 September 2026 dan hari Minggu 6 September 2026. Dari jam 4 sore kamu bisa datang ke festival pertama yang ngebawa kesegaran dari Strawberry Bedugul yang udah terkenal nih ke Pantai Seminyak. Dengan banyak kegiatan yang bisa kamu ikutin, ada kreasi strawberry snack and drinks yang bisa kamu nikmatin, ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik, dan buat anak-anak ada cupcake decorating, ada strawberry treasure hunt, ada live DJ juga, terus ada wellness pub by Safa Spa, terus ada sunset yoga. Acara ini terbuka buat umum dan juga free entry, jadi jangan lupa ajakin semuanya, mau itu teman, keluarga, pasangan, calon pasangan, semuanya lo ajak aja. Dan cek info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi @hotelindigobali.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan

0: Rupiah mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?

0: buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Working Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
3: What we gotta do right here is go

0: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. 2 hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

98.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah terasa sepertinya kita butuh sesuatu untuk melampiaskan kesel-kesel kita, rockstar. Capek-capek kita, udah capek-capek kerja gitu kan ya. Di weekend berangkat aja deh ke Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang punya Strawberry Festival. Sabtu 5 September 2026 dan hari Minggu 6 September 2026. Dari jam 4 sore kamu bisa datang ke festival pertama yang ngebawa kesegaran dari Strawberry Bedugul yang udah terkenal nih ke Pantai Seminyak. Dengan banyak kegiatan yang bisa kamu ikutin, ada kreasi strawberry snack and drinks yang bisa kamu nikmatin, ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik, dan buat anak-anak ada cupcake decorating, ada strawberry treasure hunt, ada live DJ juga, terus ada wellness pub by Safa Spa, terus ada sunset yoga. Acara ini terbuka buat umum dan juga free entry. Jadi jangan lupa ajakin semuanya, mau itu teman, keluarga, pasangan, calon pasangan, semuanya lo ajak aja. Dan cekin full lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi @hotelindigobali.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abi and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang, kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. Dua hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bandingin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long. Go sleep.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Rock star. 87.8

Lifestyle and Entertainment Media. Rockstar, balik lagi sama suara yang gak bagus-bagus amat ini. Balik lagi di The Rockin' Weekend barengan Martalia di sini yang bakal nemenin lo berjam-jam sampai sore hari nanti. So, nanti juga gue bakal ada session untuk open request ya. Don't forget to follow dan requestan apapun yang lo mau. Karena di hari Minggu ini kayaknya gak pas deh tanpa cerita-cerita dari lo semua, dari Rockstar ya, yang pengen cerita ataupun dengerin lagu favoritnya, gue tungguin banget. Pastinya banyak info menarik sepanjang jam ini, so make sure you guys stay tuned till the end, alright?

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: pengen loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

It is 1.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Rockstar ini nih ya, kayaknya lagu ini tuh mengingatkan kita juga untuk memiliki pemikiran yang matang gitu ya. Pikiran yang matang, kayaknya perlu dipikirkan matang-matang juga apa sih itinerary untuk melakukan sesuatu di minggu ini. Pas banget kalau minggu ini masih bingung nih, di tanggal 6 September ini lagi ada event yang menarik banget di Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Nah, apakah itu yang suka merah-merah penuh berry? Inilah strawberry ya, ada strawberry festival yang mulai jam 4 sore hari ini. Sebenarnya udah mulai dari kemarin sih Rockstar, dari Sabtu 5 September, tapi sampai hari ini juga masih ada. Jadi strawberry festival ini adalah festival pertama yang membawa kesegaran strawberry badugo dengan yang sudah terkenal tentunya ya ke Pantai Seminyak, dengan banyak kegiatan yang seru lainnya yang bisa diikuti, yaitu aneka kreasi strawberry snacks and drinks, kontes makan strawberry dengan hadiah menarik tuh ya. Untuk anak-anak ada cupcake decorating dan strawberry treasure hunt. Ada live DJ juga tentunya. Dan juga ada wellness pop-up by Safa Spa. And then juga ada sunset yoga. Nih cewek-cewek ataupun cowok-cowok bahkan yang pengen kebugarannya tetap terjaga sambil makan strawberry, pas banget nih acara ini terbuka untuk umum ya. Dan free entry, jadi jangan lupa bawa semuanya yang bisa lo bawa. Kakek, nenek, anak, teman, keluarga, semuanya, pasangan juga bawa deh ya. Cek sosial media, info lebih lengkapnya di sosial media at Hotel Indigo Bali ya. Sekali lagi di at Hotel Indigo Bali.

0: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. 2 hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: 87.8 FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Satu lagu yang masih jadi agak kecintaan gue walaupun belum apa-apa banget ya, dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Tanda tak dalam gitu ya, Bernat. Panggilannya Bernat, Pak, siapa sih panggilannya? Nadia aja. Kalau Marlo sih manggilnya Marlo Ernest, tuh manggilnya Nanat. Deket tuh, deket. Nah, ngomongin kedekatan nih ya, kadang-kadang ada beberapa spesifik orang yang emang kita panggil bestie, ya gak sih rockstars? Jadi ada segelintir orang yang benar-benar kita percaya gitu. Ini ada studi yang menarik banget. Jadi ternyata tren call your bestie itu bisa bentuk self care yang punya dasar ilmiahnya. Orang yang membuat panggilan rutin ya, calling gitu, mengalami penurunan rasa kesepian tuh sekitar 20%, kecemasan sekitar 30%, dan gejala depresi hampir 24%. Lumayan ya. Jadi ini panggilan yang ditargetkan singkat nih ya, jangan kelamaan banget juga. Jadi sekitar 10 menit aja cukup, dengan fokus untuk mendengarkan dan membangun percakapan. Jadi benar-benar berkualitas gitu. Ini bersumber dari JAMA Network ya. Nah, ini penelitian lain dari Jeffrey Hall, DKK ya, dan kawan-kawan, yang terbit di Communication Research, juga menemukan bahwa satu percakapan berkualitas dengan teman dalam sehari dapat meningkatkan daily well-being. Wow, gak harus deep talk ya, biasa catch up aja, bercanda, cerita random, atau sekedar saling mendengarkan aja itu udah membantu banget mengurangi stress level kita loh ternyata. Jadi mungkin nih rockstars, buat lo pada yang ngerasa kayaknya ini stres lagi agak stres dikit langsung healing, stres dikit langsung retreat yang mahal, kayaknya emang yang lo butuhin cuma call your bestie deh. Udah dicoba belum?
1: Oh boy.

0: Enemy rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Sedih tak berujung, kerasa kalau duit di kantong udah kok kayak tinggal receh doang, ya kan? Berasa banget juga di Marta lah ya, ini kayak semua, ini kayaknya international worldwide problem deh. Ini emang benar-benar kacau kalau misalnya kita, gak apa-apa deh sendiri, kalau gue pribadi sih gak apa-apa deh sendiri kemana-mana, yang penting duit ada, ya kan? Nah, kalau Rockstars lagi mencari sumber-sumber pundi tersebut, ini pas banget karena ada yang buka lowongan, alias The Rockin' Life Bali lagi buka lowongan untuk jadi bagian dari tim. Nih yang suka tantangan ya, ada lowongan untuk account eksekutif. Persyaratannya banyak nih ya, nggak sedikit aja. Yang pertama, umurnya maksimal 30 tahun, punya kendaraan pribadi, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivated, terus juga comfortable untuk approaching clients offline or online ya, dan tertarik juga dengan dunia media, konten, dan branding. Punya sales experience juga menjadi nilai plus nih Rockstar, jadi bisa banget kalau ada yang sales langsung dijabarkan di CV-nya, dan juga diutamakan Bali base ya Rockstars. Nah, kalau udah mantap, udah pengen kirim CV, langsung aja kirim CV dan lamaran Rockstars ke direct message Instagram, bisa ya @therockinlife.bali, sekali lagi @therockinlife.bali, ataupun bisa juga ke email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi ya, ke email sekarang juga bali@therockinlife.com.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

87.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstars, seperti yang kita tahu, ini gue mau kasih info terbaru tentang bagaimana kondisi dari Gunung Anak Krakatau ya. Ini dilansir dari Antara ya, Antara News. Jadi sejak Jumat 4 September ini aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih terus berlangsung dan menjadi salah satu yang paling intens sepanjang tahun 2026. Nah, ini abu vulkaniknya bahkan sampai terpantau ke pesisir Kabupaten Serang Banten, dan indikasi sebaran abunya juga ditemukan di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya. Makanya kita mungkin lihat juga di sosmed kalau ada beberapa penerbangan yang benar-benar di cancel atas himbauan keselamatan seperti itu. Sejak berstatus level 3 atau siaga pada 2 Juli lalu, Gunung Anak Krakatau ini tercatat sudah mengalami lebih dari 240 kali letusan. Dampaknya operasional penerbangan memang terhenti ya. 33 penerbangan domestik maupun internasional terdampak atas kejadian ini, Rockstars. Dan dari Rockstars juga enggak perlu panik nih, karena BNPB menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, dan berdasarkan evaluasi PVMBG, kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini belum menunjukkan potensi keruntuhan masif yang bisa memicu tsunami. So, Rockstars, let's hope for the best. Pastinya ini agak sedikit terkendala, apalagi yang mau berpergian ya. Pastikan aja kalau hal ini itu menjadi ya, mungkin kita harus holding back dulu, jaga-jaga dulu agar kita selamat aja pokoknya. We hope for the best ya. Cepat sembuh Indonesiaku.

0: birthday.
1: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. Dua hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therocketlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstars ini kayaknya kita harus berani deh untuk step up the game kayaknya ya. Karena kalau hidup gitu-gitu aja kayak basic gak sih? Starting with baca buku deh. Kalau boleh jujur, yang gue lihat di area pertemanan gue sih, at least ada satu buku yang namanya Rich Dad Poor Dad. Punya gak? Gue percaya pasti antara rockstar ini pasti ada aja yang punya. Gue yakin banget, karena teman-teman gue juga pada punya. Nah, ini nih ada berita yang cukup menarik headline-nya. Sumbernya dari NY Post ya. Jadi dikabarkan katanya Kiyosaki yang adalah Robert Kiyosaki ya, yang adalah penulis dari buku Rich Dad Poor Dad ini, memiliki sekitar 1,2 miliar US dollar dalam bentuk hutang. Waduh, gimana nih maksudnya, kok bisa sih seorang pengamat ataupun financial advisor lah ya, bisa kita bilang, dan penulis buku gitu, itu mempunyai utang sebanyak ini. Nah, menurutnya nih ya, ternyata cara Kiyosaki ini melihat utang memang sedikit berbeda. Jadi jangan disamain sama kita ya, utang pinjol langsung beda. Nah, ini tuh utangnya gak selalu berarti sesuatu yang buruk. Selama utang yang dipinjamkan digunakan untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pemasukan atau cash flow, itu benar gitu pengaturan utangnya. Jadi sebagian besar yang utang yang dikaitkan dengan Kiyosaki ini dilaporkan berasal dari investasi real estate yang dimiliki bersama business partners, bukan sekedar utang pribadi. Jadi strateginya adalah menggunakan utang untuk mengontrol aset dan menghasilkan uang kembali. Jangan kayak kita, Neng, main utang-utang aja, numpuk tuh di pay later.

0: go down over time.
1: JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87.8 FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rock star. Satu lagu dari Noah Kayalan, Tingkat Tinggi, bringing back the memories banget gak sih di early 2000-an. Ini lagu kayak

langsung komen di sana, pastiin lagu lo bisa putar kayak tadi. Satu lagu udah gue puterin buat Hikaru Maha ya, yang tadi requestannya My Man gue, sorry lagi ciao dia, belum ada di playlist nih. Gue udah puterin requestan selanjutnya itu Cat's Eye Animal. Dan satu lagu kali ini juga adalah lagu requestan dari Mestia nih. Awalnya requestnya Bercanda dari Mingse ya, ini juga lagi on the way lagunya, semoga cepet sampai ya. Tapi request lagunya juga lagi on the way juga nih, Olivia Cure. Gue puterin yang Olivia Trader biar nyampein isi hati lo pada. Alright.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

It is 1.8 AM, Rock Your Day with The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Satu lagu Tulus Teh Hijau ya, merupakan requestan juga nih, datang dari AniYulir87 di Instagram. Thank you so much udah request ya. Emang enak banget lagunya. Mungkin sekarang lagi ada yang sip-sip teh hijau juga sambil menikmati indahnya minggu. Tapi inget, besok udah Senin, lanjut kerja lagi gak sih? Ini buat yang udah punya kerjaan dong ya. Yang belum, apa kabar? Nah, gak usah sedih Rostas. Gak usah gundah gulana memikirkan masa depan lo yang cerah itu. Ini ada satu position yang bisa lo lamar karena The Rockin' Life Bali lagi buka lowongan. Bisa gabung untuk menjadi account eksekutif kita nih ya. Jadi ada beberapa persyaratannya, yaitu umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi. Nah, ini juga bisa bekerja dengan target dan self-motivated ya. Terus juga comfortable buat approaching klien baik online ataupun offline. Terus juga pastinya tertarik dengan dunia media dan konten dan juga branding. Dan kalau punya sales experience, it's going to be a plus for you. Dipastikan ini utamanya di Bali base ya. Dan kalau penasaran, pengen apply, langsung aja CV dan lamarannya dikirim ke direct message Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi ya, @therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi di bali@therockinlife.com.

0: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. 2 hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @ Hotel Indigo Bali sekarang juga. Sekali lagi @ Hotel Indigo Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. 2 hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

87.8 FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Rockstars yang sering suntuk, siapa? Angkat tangan coba. Salah satunya sih gue ya. Jadi sekarang pun gue kayak, aduh agaknya suntuk nih. Karena gue inget juga kalau belum ambil 10K step hari ini. Coba deh dipikir-pikir lagi, mungkin bahkan ada yang belum memulai untuk gerak dulu aja tuh. Kapan mau geraknya ya kan? Gak pomo emangnya. Sekarang trennya udah mengarah ke kesehatan, dan sudah terbukti juga bahwa itu memang meningkatkan apa yang tubuh kita butuhkan pastinya ya kan. Salah satunya nih ada studi yang menceritakan, menghasilkan bahwa cuma dengan 5.000 langkah ya per hari itu bisa meningkatkan mood untuk menjadi lebih baik. Ini bersumber dari NYU Langone Health, di mana dikatakan jadi nggak perlu mengejar 10.000 langkah dulu deh, starting dari 5.000 langkah aja. Dari studi di New York ini sudah bisa menghasilkan yang namanya suasana hati yang gembira. Bahkan target tersebut bisa dicicil nih, misalnya 15 menit pagi hari, 15 menit sore gitu. Jadi gak full maraton gitu langsung, gak masalah. Jadi cicil-cicil aja rockstars, yang penting gerak dulu aja. Manfaatnya pun bukan sekedar feeling, jalan kaki juga membantu menurunkan gejala depresi dan kecemasan. Jadi daripada stres nih ya, ngejar 10.000 langkah, mulai aja dulu sama yang realistis. Yang penting apa? Gerak dulu. Yuk coba sekarang, starting di today, since ini masih minggu, jadi lo harus gerak sekarang juga ya. Gue temenin sama lagu-lagu menarik masih sampai jam 4 sore nanti.

Stars yang tadi udah sempet denger nih ya, ada event menarik hari ini terakhirnya. Dan buat Rosa yang suka banget strawberry, lagi gila-gila strawberry coklat tuh di luar sana kayak kan, kayak sekarang waktu yang pas untuk lo langsung berangkat, langsung siap-siap pakai baju mandi, atau gak usah mandi deh, nanti aja mandi karena ini mulainya jam 4 sore hari ini, dan itu adalah last festivalnya, last time world festivalnya. Jadi di Hotel Indigo Bali Seminyak itu mempersembahkan Strawberry Festival yang udah terjadi dari hari Sabtu kemarin sampai hari Minggu ini yang mulainya jam 4 sore. Jadi Strawberry Festival ini adalah festival pertama yang membawa kesegaran strawberry bedugul yang sudah terkenal tentunya ya ke Pantai Seminyak. Nah, banyak banget kegiatan yang seru, ada aneka kreasi strawberry, snacks and drinks pastinya, dan juga konten makan ya, kontes makan strawberry dengan hadiah menarik. Kapan lagi dilombain nih makan strawberry-nya? Dan untuk anak-anak ini ada cupcake decorating dan juga strawberry treasure hunt. Menarik banget, disambilin sama live DJ juga. Ada yang gila-gila wellness nih, yang lagi cari-cari ke wellness-an, ada wellness pop up by Safa Spa. Dan juga nih yang suka nyanset sambil yoga nyari zen-nya, kita juga ada nih, hingga sunset yoga juga ada. Nah, yang paling penting adalah acaranya terbuka untuk umum dan apa? Free entry. Jadi jangan lupa ajak semuanya, keluarga, anak-anak yang udah siap untuk berangkat sekolah besok, bahagiain dulu pacar yang lagi mumut kerja, bahagiain dulu hari ini, datang langsung di jam 4 sore startnya ya. Cek info lengkapnya langsung ke social media @hotelindigobali, sekali lagi @hotelindigobali.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saat dia pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Bye-bye for Suntuknas, welcome to list top 4 ya. Gue bikin nih top 4, apa aja film yang akan muncul atau sudah muncul juga yang bisa dipantengin di bioskop kesayangan Anda. Nah ini ya, yang pertama yang lagi tayang di September 2026 ini ada Autopsy That Body Can't Talk yang sudah tayang di tanggal 3 September kemarin. Jadi film ini bergenre psychological thriller ya, yang berfokus pada Hestri, seorang dokter forensik yang mendedikasikan hidupnya untuk mengungkap kebenaran melalui jejak-jejak kematian. Menarik banget buat yang suka untuk film thriller ya. Lalu selanjutnya yang juga tayang di tanggal 3 September itu adalah film Indonesia Munafik. Ini kali ini melawan iblis judulnya ya. Nah ini filmnya mengarah kepada seorang pengajar agama yang sekaligus praktisi rukiah yang berhenti menjalani aktivitas tersebut setelah mengalami kecelakaan maut. Dan ini merenggut nyawa istrinya juga. Aduh, ini ya tipikal film-film Indo yang mungkin akan menarik buat yang suka film horor. Lalu ada juga yang nungguin film horor mancanegara, ada Rasi dan Avil yang akan tayang di 16 September nanti, yang bercerita tentang Brian, seorang kurir medis yang bertugas mengantarkan paket ke rumah sakit di daerah terpencil, yang dimana Brian ini kemudian berhadapan langsung dengan yang wabah misterius dan segerombolan makhluk yang mengalami mutasi. Nah ia harus bertahan hidup sekaligus menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Last one, ini film kartun kesukaan gue juga. Ada Detektif Conan dong, the movie Fallen Angel of the Highway. Ini akan tayang di 9 September nanti, yang dimana fokus filmnya akan ada di Conan tentunya, dimana menuju festival sepeda motor Kanagawa di Yokohama. Perjalanan mereka ini berubah menjadi misteri setelah munculnya sepeda motor hitam misterius yang mampu lolos dari kejaran polisi. Menarik banget ya, banyak banget film menarik di September ini. Jadi pastiin lo menyiapkan waktu dan merunglah apa film favorit yang lagi ditunggu-tunggu banget mungkin sepanjang 2026 ini. Gak baring ya.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

87.8 FM, we're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Satu lagu dari Bara Suara Sementara. Ini ya kan, asik banget. Gak kerasa nih, bentar lagi gue mau coba. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian gue di social media. Baru aja gue scroll nih ya. Jadi ternyata rockstars, kalau biasanya kita ngomongin kenegaraan gitu, instansi di dalam negara itu biasanya ada peraturan ketatnya ya. Nah, ini bersumber dari Antara News ya. KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan bahwa warga yang memiliki tato karena tradisi ada tetap boleh mendaftarkan diri sebagai prajurit TNI nih. Nah, ini penegasannya disampaikan usai rapat sementara Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta ya. Nah, dan dilansir juga, dijelaskan juga bahwa aturan ini sebenarnya udah ada dari dulu. Nah, TNI itu tidak dipermasalahkan tatonya selama sebagai bagian dari tradisi atau ada calon prajurit tuh. Nah, ini kenapa sih isunya diangkat kembali kalau emang udah dari lama? Karena ini kembali dibahas setelah pemimpin besar suku Dayak se-Kalimantan Panglima Jilah bertemu dengan Presiden Prabowo ya di Istana Kemerdekaan. Dan dalam pertemuan tersebut diminta agar warga Dayak tetap bisa mendaftar TNI Polri meski memiliki tato adat. Wow, gimana menurut lo Rockstars, apakah ini sesuatu yang menarik? Mungkin ada yang punya tato adat mau daftar TNI, sekarang udah bisa ya. Good luck deh.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Siapa bilang stroberi cuma cocok di dataran tinggi? Kali ini stroberi dari Bedugul turun ke Pantai Seminyak. Hotel Indigo Bali Seminyak Beach menghadirkan Strawberry Festival 5 dan 6 September 2026 mulai jam 4 sore di beachfront mereka. 2 hari penuh rasa, musik, wellness, dan seaside fun yang bikin weekend kamu makin beda. Mulai dari ikut pembuatan strawberry shortcake super panjang, food stalls dengan kreasi serba strawberry, refreshing drinks, pop-up treatment dari Sava Spa, sampai sunset strawberry yoga. Juga strawberry eating competition, treasure hunt, dan cupcake decorating. Siap-siap buat datang bareng teman, pasangan, dan keluarga karena acara ini free entry. Cek info lengkapnya di @hotelindigobali sekarang juga. Sekali lagi @hotelindigobali. This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Udah terasa sepertinya kita butuh sesuatu untuk melampiaskan kesel-kesel kita rockstar. Capek-capek kita, udah capek-capek kerja gitu kan ya. Di weekend berangkat aja deh ke Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang punya Strawberry Festival. Sabtu 5 September 2026 dan hari Minggu 6 September 2026. Dari jam 4 sore kamu bisa datang ke festival pertama yang ngebawa kesegaran dari Strawberry Bedugul yang udah terkenal nih ke Pantai Seminyak. Dengan banyak kegiatan yang bisa kamu ikutin, ada kreasi strawberry snack and drinks yang bisa kamu nikmatin, ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik, dan buat anak-anak ada cupcake decorating, ada strawberry treasure hunt, ada live DJ juga, terus ada wellness pub by Safa Spa, terus ada sunset yoga. Acara ini terbuka buat umum dan juga free entry, jadi jangan lupa ajakin semuanya, mau itu teman, keluarga, pasangan, calon pasangan, semuanya lo ajak aja. Dan cek info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi @hotelindigobali.

one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang lu butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahli

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil.

0: loh emang. Mana kirim sini? Lumayan bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
1: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
1: Oh boy.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk

0: bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
2: 정이와 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat gue

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriel and Chef Rafael Siddiq, Bonus Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriel, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriel, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rockin' Life Bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kamu minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

RL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. GMHR.
1: It's one brand of them. This is Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, selamat pagi buat kamu. Berasa ya kalau pagi ini agak sendu cuacanya. Dan beberapa hari juga kemut. Tapi jangan sampai mood kamu kebawa sampai siang ini ya. Karena barusan Rockstar, gue berangkat dari Kerobokan nih ya. Ini menuju ke area studio yang ada di Pantai Kuta. Itu gerimis di Kerobokannya. Malah di barusan gue masuk Seminyak itu kering kerontang. Jalannya benar-benar kering. Orang-orang di sana enggak ada yang pakai jas hujan gitu ya. Dan akhirnya sampai di studio, ini agak mendung. Jadi buat lo Rockstar yang mungkin mau rencana bepergian gitu ya pagi ini, siapkan jas hujan kamu, siapkan juga payung kamu gitu ya. Dan ada juga cerita lucu hari ini ya. Karena jadi gini Rockstar. Jadi rencananya barusan awalnya gue itu berangkat naik mobil ke studionya. Karena hujan kan agak mager untuk basah gitu kan. Cuman waktu sampailah gue di tempat parkir, itu kerasa banget loh. Apa ya gimana? Dizongkan oleh diri sendiri gitu. Aneh ya kata-katanya ya. Jadi barusan gue udah berangkat ke garase. Jadi FYI garase gue itu gak di dalam rumah. Jadi kayak nyewa semacam garase gitu lah. And then waktu sampai sana, ternyata gue gak bakal cuci mobil Rockstar, bayangkan. Itu udah ada mood buat berangkat. Tiba-tiba sampailah di garase, kondisi gak bakal kunci. Males banget justru. Dan akhirnya gue bad mood, gue bete. Akhirnya balik terabas deh, akhirnya naik motor. Biar gak keburu telat gitu kan ya. Jadinya akhirnya naik motor. Mungkin besok-besok kalau hujan deras kali ya, gue akan naik mobil gitu. Dan pastinya rencana lo hari ini Rockstar udah banyak banget. Semoga hari ini rencana lo dijalankan dengan semaksimal mungkin ya. Semoga dilancarkan semuanya sesuai harapan kita masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Selamat menikmati juga minggu kedua di September. Semoga September ini berbernya makin banyak deh. Beruang, berapa lagi ya Cah ya? Berapa? Gue bingung deh Rockstar ya. Langsung gue buka deh. This is GMHR, good morning. Happy Rockstar.

0: day, a fantastic head start with GMHR.
1: With
0: GMHR will continue right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai gak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.

0: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Setidaknya 25 orang yang didominasi anak-anak dan remaja meninggal setelah bus pariwisata yang mereka tumpangi terjun ke jurang di Pulau Fogo, Cape Verde. Bus berpenumpang 32 orang tersebut hilang kendali saat perjalanan pulang dari kawah gunung berapi di Pico do Fogo hingga berhenti di lembah berbatu yang sulit dijangkau tim penyelamat. Kecelakaan maut yang menewaskan supir sekaligus penyelenggara tur liburan sekolah ini tergolong langka, mengingat kondisi jalan di negara kepulauan tersebut biasanya dinilai cukup baik.
2: Berita kedua dari CNNIndonesia.com, sebanyak 42 penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mengalami pembatalan dan penyesuaian jadwal imbas sebaran abu erupsi Gunung Anak Krakatau. Pihak pengelola bandara memastikan operasional penerbangan secara umum tetap berjalan normal dan menyiapkan layanan service recovery untuk para penumpang terdampak di terminal. Manajemen mengimbau calon penumpang untuk rutin mengonfirmasi status penerbangan ke maskapai dan berkoordinasi dengan Airnav untuk memantau ruang udara terdampak aktivitas vulkanik. This is Hugh Medellin.
1: This is Harry Weda.
2: For The Rocking Life Bali
1: Newsroom.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: day, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Choksara, Vinyasa Yoga with Feng Tetis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar, kali ini kita bakal update-update dari Hollywood ya. Dan kali ini kita akan ngomongin Bebe Rexha ya, yang akhirnya menjawab rumor dirinya berpacaran dengan Jordan Clarkson. Jadi
2: Jordan Clarkson ini adiknya Kelly Clarkson?
1: Bukan.
2: Oh, bukan.
1: Jordan Clarkson ini pemain basket.
2: Basket ya.
1: Tapi dia juga suka ngelakson ini.
2: Yang punya anak Air Jordan, bukan. Oh, beda ya, lagi ya.
1: Oke. Sama ya, beda. Ya. Jadi Bebe Rexha membantah rumor yang bilang kalau mereka ini tuh pacaran gitu. Jadi kata Bebe Rexha tuh kalau mereka tuh cuma sebatas teman.
2: Dan ngomongin dari mana sih rumornya muncul gitu. Rumor ini muncul setelah Bebe Rexha dan Jordan Clarkson menghabiskan satu hari bersama di New York bulan lalu. Nah, keduanya ini kelihatan lagi ngabisin satu hari bersama gitu ya.
1: Yes.
2: Dan mengikuti sesi lukis bersama di seniman Leopoldo Gold sebelum datang ke acara Vogue di Rockefeller Center.
1: Yes, dan foto Jordan Clarkson dan yang dia ngerangkul si Bebe Rexha ini tuh yang memicu spekulasi soal hubungan mereka. Tapi ketika ditanya, Bebe Rexha langsung menjawab friends.
2: Itu nyes nge sih kalau semisal udah ada hubungannya. Kalau belum ya sudahlah, cukup terjebak di jenak friendzone saja.
3: GMHR only on The Rockin' Life.

0: morning, good music, making your good mood. Hatrick FM Bali Music Lab.
1: Yes, so it's time to moving on to Music Lab. Yang kali ini kita kedatangan Biba Dubi dengan lagu terbarunya Memories. Yes. Kenapa lo ketawa? Lucu. Namanya lucu ya.
2: Cute. Yes, yes, yes, yes. Jadi Memories ini tuh single terbaru dari Bea Badubi. Jadi lagu ini tuh dirilis Agustus 2026 Rockstar sebagai salah satu single utama dari album studio keempatnya yang berjudul Pylon.
1: Nah, jadi Bea menjelaskan bahwa Memories adalah salah satu lagu yang paling ceria di albumnya, ya? Tapi tetap dibalut dengan nuansa bittersweet. Gitu.
2: Jadi manis tapi sedih gitu ya.
1: Becu.
2: Jadi untuk kayak musiknya sendiri itu Memories memadukan musik indie, rock, pop, alternatif yang upbeat dengan penulisan lirik yang mentah dan juga emosional.
1: Gitu kone rockstar. Marilah kita dengarkan aja ya, biar gak konek-konek katanya. This is B.A.B. Doobie with
2: Memories.